0: nyako mowinjo pako, oh nyajaluo.
1: Chris Pilot.
2: Nyajaluo nyako marateko, nyajaluo nyako majaber.
1: Wuod nyako Landon.

alipopata jadi. Sekinyata alikuwa kule Mombasa. Sekinyata alikuwa kule Mombasa. Alipopata bari, agenge ametu.

panga hoax, nyatini panga hoax. Tukari banyak hop, yo nyamu nyak paruwa niki tegre no kona no radu na kodi sembi kikanya. Iku kuto ni hop ya ngo, ya wawang arota ngumu tehiye. Sauk nyasa di bore ki wang arotro. Edwin wuranda

Bola. Mana yang harus kau lihat ni agak, banyak kawan terbaik, ajar lima macam ni, agak.

biso wola sego kanya la baba idei. Mosna baby fans, ya tsiapa. Salamia Jesus.

ekyo nomboro niko ewuodi kano kimira imosnacho inyarasego e nyathi ochwanyo imano nyathi kandiege imano nyakiemi manyako bai bai. Ekimunyo sem producer kudong'ar nyathi gi tina.

matoni kalure kotine kadagi chachi mamare nyamburu nyamburu melo chacho dalaga poyo gita jemielilegi chachacha jemielilegi rumbabe mantone wangiyo tedu tono yudoni kalure kotine kedogi chachi mamare nyamburu nyamburu Oye rokota ya kabona jiswe jengoro nurokile tajoka leno nebu diketile ohera Adami okoti chakre manegi oma manegi teraiti Nimkama udoro no anago ekita Nenele ometu nendo negi kona ujolo umpeyo Kato bewa yego kata winyo yego Oye modu, kinyo kenya duto, makuna jomu geyo, jomali chajera.

lalu. Ah, punya Rama. Acotnya mesum. Acotnya mesum. Oh, kamu punya rumah guna, loh.